0: pada kau sampai dekat dengan suku ramai sama Big Suro Min dan Suro Suro dalam Ace Seven Fighter Four Two. Eh, jaga baik serba gerabah hari. Sasi lah tersebut. Telah lah terpala dengan aku nombor family show kakak show dan eh. Eh, jaga dia jalan dengan aku Big Suro Min. Suro Fab Suro Six Suro dalam Ace Seven Fighter Four Two. Eh, gerabah hari. Sasi telah lah kau ada Big Suro Min. Eh, kau ada Big Suro dalam ini lah. Nim kesemua main win. Hello.
1: Andesritan DJ Traka Hele Lawan. Kata plane ngwati katane na machiflani leso ya layara shi tazani takande enhla kamsaba ema thayele mina ntawani karini ngesa mana moyeni na sofi nkune kumeka angwanya mina mitanta etela la simanga dzikumeka a bodelini ya bodele enhla dzizimbani ijara joni tankoni kona la lipompo na mina tanko
0: enemkesile baba Enko mon kesi le tela leke from sasa sabing sura mina ne. Ako na kasi big sura kasi rasik sura double eight seven five nine four two one basala kunene NFL michelo. Ako na shila DJ Rajan kwa kungeli salama la jela kasi DJ ne. Aman Grace mas

0: Alright, kahle sebra kahle mix sebra jadi fam sebra kau nara tak kahle kau enak kami nogo nogo misho sugar abjad lagi sebelah saya siapa kaya number 9. Alright, mixer bukan kapsar kau dan oga yang masuk rumah kami di sana rezo mizal sekurang komar queen. Eka nogo nogo misho sugar abjad lagi sebelah kami kau fufgal abang asang kena aku ne. Engkar wangui nasi semangka bukan rumah lama rumah gulana guna mizal sekurang komar queen. Bukan kasih pun lagi nogo nogo sugar abjad lagi sebelah lagi kau ada mix rumah bukan angka abjad kau sebelah lagi sebelah saya siapa nunggu number 8. Say, Emanoi, bang betul mana Mister Roy? Ada di familiar semua Mister Roy Mister Roy. Eko no mo na terus orang kacau mau bom jaya, ah, baik semua jenis rafam.
1: Number 9

0: leyi ba ya pfumeleriwa va kumeke Bafana Bafana Complex ku langutana na Tupperware u nga va fowunela ka 079 292 3334. Sky Tents i company yo sungula ku va yi ta eGiyani yi ta xavisa matende na ti-mobile freezer. Sky Tents
1: kumele funeral cover leyi sukelaka ka 2 rand ntsena hi siku. Leswi i swikuma ntsena eka Swibasa Financial Services. Va na Swibasa Funeral Plus Plan leyi katsaka wena, spouse, vana va sikisi va kusuka ka malembe ya 0 to 21 years na vanhu va 80 lava wena n'winyi i lavaku ku va tsarisela va malembe ya 18 ku ya fika eka 84 kasi laha malembe va teka kusuka eka 18 ku ya nghena eka 64 ya hakela 200 rand ntsena va ku nyika 10,000 rand, 250 15,000 rand, kasi 350 va ku nyika 20,000 rand, i hakela 400 va ku nyika 30,000 rand, kasi malembe ya 65 ku ya nghena eka 84 i hakela 220 va ku nyika 10,000 rand, 270 15,000 rand, kasi 370 va ku nyika 20,000 rand, 420 va ku nyika 30,000 rand. Laha a hi lahli kambe va mi nyika mali kasi waiting period i 6 months ntsena eka refra Xuketana, kasi eka refra Nghozi ya Movha i 1 month ntsena, kasi 12 months eka society loko u claima mali mi kuma endzhaku ka 48 hours. I tsariseli sweswi kasi ofisi ya vona yi kumeka eGiyani a Limdev a section A, kasi na kona Giyani mi na xitendara lexi nga kusuhani ni le poswini mata mi ta titsarisela kona na le ka mikwakwa wa yina a mujudges loaf wa kona na le ka maphalle tiofisi ta vona ta kumeka. U nga tlhela va fowunela sweswi eka 015 101 0151 kumbe 071 554 9757. Swibasa Financial Services, where peace of mind starts with you. Choose your perfect plan.

0: Diamond, what's going on? Hi, man.
1: Pula wena. Hi, pula la pa.
0: I'm going to chat with Jane. I'm going to talk to Sol. Diamond, what's going by where?
1: Pula wena.
0: I'm going to put a cross again. I'm going to ask you to say that you Sugi baca cewek. Ah, kamu sasa sekarang kamu cilek aja entah gue. Kuri Nuna, Nsati, Ivana, nama kau kau nukala gaya. Aja entah suara mati mana mas kuisa. Aba gila mana macam ini pelak ye den.
2: La, la, raja semua.
0: Aibu. Sagara passer sobre a casa, vem sobre a minha cabajaba, sugra na bolsa que ad bagatas para o bandeira, lebe sobre a gesera fam, caro na cara, acaba com a berinca e timina de zawa ralea, yanu, guinga se vai, tila gurna mono, laguna mono, quala?
3: Nicona rajo.
0: Ah, na metra, se.
3: Macama zumba.
0: Ah, men zumbes, na na metra zumbel, win.
3: Na na zumbes, men.
0: E, naga.
3: Eh,
0: aku akan rakyat. Aku akan
3: mengingini
0: sebelum terus. Lakam ningini sila. Nai,
3: malis
0: majok. Ah, nampak tak saya kapan malis majok?
3: Nai, lagi kini.
0: Bening sila, bela meruaj. Nasi tukuluan kuat. Nasi tukulu kakak
3: wane. Nasi
0: kakak cina cini, orang suami sistem aku masih dongwa, Thank you.
4: Ah, futhi ka mapapila wa ku jampo.
0: Oh, oh.
4: Wa ku jampo u hlaya dinga, u jika u ya ka matsakani hi leswiya. Se u ya jilongo ko vahanu wa wena kokwana wa the junior. U ku siyisa sweswi na ti-fridge ti yo gea, a gedeni ka ti ku vayivayi ti hazati.
0: Oh, shit.
4: Ah, mi yingisela ku antswa rajo hi ri kwala ka mapapila kunene. Itavele ya kumbe yika iku khulele ya isopani.
0: Engadze gadze ka mapapila se so mina man. Hay man, nuku jampe njani ka mapapila mar. Hey ndondo le man. Hey! Ay ka bani kasa sina kun mikona ka se so mina mkamthela mika mtsundo sho ka ah ikona ka mapapilo ikwalo. Hey mina boyela lo. Kuna mun.
3: Mikona.
0: Nimitwa kahle.
3: Hai, kau kan yang mengingat sesuatu semua, semua awal-awal ni rakan tinggal mara, rakan sebelum mana hai?
0: Kata-kata, ni lakon tu alat tinggalin kah? Ni lakon mintu alat tinggalin?
3: Kah,
0: sih. Merai tu sos ne? Oh, lesu lawak sos.

Ya kata tak perbekas dia komen nunggu cemeres. Auralian yang kaya yang kasa baga baca basuk rana baca hafikai. Atas berkas lagu Injai.